0: call 25 Libas di Space Aris yang kirang memang sekali.
1: Talk approach on inform 2154, maintain 6000, information Charlie.
0: 1.154, standby. Korea 2125, turn left heading.